0: Asachar
1: naar DAB
0: Radio Reroll.
2: Holy Radio Reroll.
3: Erlinge agus Erlinge.
4: Agus DAB.
5: Stasiun Washington.